0: Ya, sebuah lagu dari kumpulan data. Nyanyian rindu buat kekasih. Apa kabar DJ nomor 1 DJ kesayangan peminat setia harmoni. As usual, as always, sentiasa dinanti-nanti suara DJ penampias mengobati kerinduan lagu-lagu selorok kapak jiwang meleleh katanya. Best of the best. Terima kasih kerana mendengarkan Harmony FM untuk hari ini, hari Rabu 18 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 30 September 2026, masih hari terakhir kita berada di bulan September ya. Besok kita melangkah ke bulan Oktober, semoga ianya akan lebih baik daripada hari semalam.
1: A'udzu billahi minasyaitonir rajim. قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العظيم. تفسيرnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
2: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiat tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokresep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagen Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progresif dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

Ya, sebelum lagu daripada Ella, kasih. Sebelum itu tadi Rahim Ma'ruf dengan Shakila. Ada seramai 30 peserta telah berjaya terpilih ke peringkat terakhir Bintang Harmoni 2026 dan hanya 10 peserta akan dipilih ke pentas akhir. Siapakah yang bakal menyerlah? Siapakah yang mampu memukau hati juri? Setiap nada dipertaruhkan, setiap persembahan menjadi penentu. Jadi sama-sama kita dengarkan dan ikuti siarannya pada hari Ahad 4 Oktober 2026 di Harmony FM. Siri pertama pukul 10.30 pagi, siri kedua pukul 1.30 petang. Jadi jangan ketinggalan mendengarkan persembahan mereka, hayati dan nikmati setiap alunan dan kekuatan vokal yang bakal dipersembahkan oleh 30 peserta yang di pertandingan separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Satu pentas, satu impian melangkah menuju kegemilangan, serlah bakat hebat, malar segar.

Ya, sebelum dari kumpulan Legacy ya, ditelan pahit dibuang sayang. Sebelum itu tadi kerabat dengan keinsafan. Status terkini kualiti udara pada hari ini 30 September 2026 setengah jam 4 petang. Semua daerah dalam keadaan cukup baik ya. Di tahap baik 32 bagi Brunei Muara, Blight 42, Temburong 28, Tutong pula 36. Alhamdulillah kita sama-sama berdoa ya. Kualiti udara di negara kita ini akan terus

Ya, Kementerian Ekonomi, Perdagangan, dan Industri telah mengadakan Majelis Prapelancaran Tahun Melaut Brunei 2027 sebagai langkah awal dalam menggerakkan kempen pelancongan negara. Inisiatif ini bertujuan meningkatkan kesedaran mengenai Tahun Melaut Brunei 2027, mempromosikan keunikan dan tarikan pelancongan negara, serta menarik lebih ramai pelancongan tempatan dan antarabangsa, sekaligus menyumbang kepada pembangunan ekonomi negara. Marilah kita bersama-sama mempromosikan keindahan alam semula jadi, warisan budaya dan pelbagai tarikan menarik terdapat di negara Brunei Darussalam demi menjayakan Tahun Melaut Brunei 2027, The Abode of Peace. Maklumat lanjut mengenai kalender aktiviti Tahun Melaut Brunei 2027 boleh didapati melalui laman sesawang Brunei Tourism di www.bruneitourism.com/vby2027. Selamat petang untuk anda pendengar semuanya, di mana juga anda berada, di mana siaran kita dapat diikuti. Terima kasih masih bersama. Terima kasih DJ katanya. Lagu Rahim Ma'ruf tadi, Syakila. Teringat dulu masa saya datang ke Brunei katanya. Handsome.

Jam 4.38 minit petang waktu negara Brunei Darussalam. Biar pedih hati terhiris dari Lestari, kita ada Mercury. Kamus Asmara.

0: Result O-Level sudah keluar? Anda tahu di mana akan menyambung? Lakas tak ke Cosmo!
1: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi Urus Setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
2: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati baluri hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini. Layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balureh Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balureh Travel.
3: Jasrun ilal iman ma'a Balureh Travel.

Oke, berlalu sudah. Mutiara dengan lagu Mutiara. Kumpulan Mutiara. Terima kasih kepada Mas Lego bersama kita di Harmony FM.

Assalamualaikum DJ. Layan katanya lagu-lagu mantap patang-patang cemani baru chill katanya. Semoga sehat selalu macam biasa. Lawa-lawa lagu DJ ini, lagu lawa dan jiwang. Tapi tidak pernah kedengaran dari dia lah, selain dari DJ.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyaratkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis

Okay, Spoon, Memories Sekuntum Rindu. Kita di penghujung pertemuan kita. Sebelum kita mengikuti berita perdana, UKS di sana menanti, di sini menunggu.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Muhammad Syahmi Muhammad John dalam berita perdana dari Radio Television Brunei. Berita-berita utama. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat Brunei Shell Joint Venture. Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-35 di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota berkenan mengadakan majlis perjumpaan dengan Presiden Republik Singapura. Kebawah Duli Yang Mahamulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Wattaulah ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khairiwaddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam, pagi tadi berkenan mempengerusikan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei LNG Sendirian Berhad BLNG ke-231 dan mesyuarat Lembaga Pengarah Syarikat Brunei Gas Carrier Sendirian Berhad BGC ke-117 bagi suku ketiga tahun 2026. Mesyuarat berlangsung di Jabatan Perdana Menteri. Keberangkatan tiba ke bawah Duli Yang Mahamulia dijunjung oleh Yang Berhormat Datu Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Tenaga Huluan dan Hiliran, dan Yang Berhormat Datu Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amin Liu bin Abdullah, Menteri Kewangan Kedua, selaku ahli-ahli lembaga pengarah syarikat BLNG dan syarikat BGC. Mesyuarat dimulakan dengan bacaan doa. Pada permulaan mesyuarat, Kebawah Duli Yang Mahamulia berkenan menguniakan titah mengiktirafkan

0: yang tahan penyakit. Di akhir majlis, Duli Yang Teramat Mulia memuji kejayaan berterusan YLP Singapura Brunei sejak ia dimulakan semasa tempoh perkhidmatan Tuan Yang Terutama sebagai Perdana Menteri Republik Singapura, sambil menekankan peranan unik program itu dalam menghubungkan pemimpin generasi akan datang demi memelihara ikatan bersejarah yang telah dimulakan oleh almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin III dan mendiang Perdana Menteri Lee Kuan Yew. Pada sebelah petang, Duli Yang Teramat Mulia berkenan berangkat ke istana untuk majlis perjumpaan dengan Tuan Yang Terutama Tharman Shanmugaratnam, Presiden Republik Singapura. Duli Yang Teramat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama dan menandatangani buku pelawat sebaik sahaja berangkat tiba sebelum memulakan perbincangan dua hala yang bertujuan mengukuhkan semula hubungan kerjasama istimewa dan sekian lama terjalin antara kedua-dua negara. Semasa majlis perjumpaan antara Duli Yang Teramat Mulia dan Perdana Menteri Republik Singapura, Singapura dan negara Brunei Darussalam menekankan semula hubungan yang kukuh antara kedua-dua buah negara serta membincangkan peristiwa penting yang bakal tiba termasuk ulang tahun ke-50 kerjasama pertahanan dan ulang tahun ke-60 Perjanjian Pertukaran Mata Wang CIA pada tahun hadapan. Perbincangan turut merangkumi keberangkatan negara ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke Singapura pada tahun 2027 apabila Singapura akan menjadi pengerusi ASEAN. Kedua-dua negara sedang memajukan beberapa projek ekonomi dan sosial dengan perjanjian bagi menjamin rantaian bekalan yang sedang dimuktamadkan, zon makanan agri teknologi sedang dibangunkan dan program pensijilan makanan halal bersama sedang diwujudkan. Kedua-dua pihak juga menyambut baik peningkatan berterusan dalam pemberian biasiswa pelajar dan program pertukaran penjawat awam yang terus memperkukuh hubungan antara kedua-dua buah negara. Perbincangan juga menumpukan kepada aspek teknologi dan automasi dengan Tuan Yang Terutama Perdana Menteri berkongsi pandangan mengenai usaha Singapura menguji kenderaan pandu sendiri bagi menangani masalah kekurangan tenaga kerja. Dari aspek keselamatan, Perdana Menteri Lawrence Wong mengetengahkan peranan penting teknologi pertahanan dan menegaskan meningkatkan keupayaan ketenteraan tanpa rangka kerja keselamatan yang mantap adalah sangat bahaya. Menyentuh mengenai kerjasama ekonomi, Perdana Menteri Lawrence Wong menekankan kepentingan kritikal untuk memperkukuh kesaling operasian antara Singapura dan negara Brunei Darussalam SGBD. Dalam ekonomi global yang semakin berpecah, pembinaan jembatan struktur dan digital antara kedua-dua negara adalah penting untuk menjana pertumbuhan generasi akan datang serta memastikan kestabilan kewangan bersama. Akhir sekali, Duli Yang Teramat Mulia dan Tuan Yang Terutama turut menyentuh mengenai perkembangan serantau termasuk persediaan Singapura untuk mempengerusi ASEAN dengan menangani ketegangan geopolitik dan memupuk perdamaian serantau kekal sebagai keutamaan utama dalam dasar luar negara. Kembali bersama bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 Anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLIF di talian 827-1140 atau layari www.blif.com.bn. Belief on course for success.
0: Bengkel Pelan Hala Tuju Kebangsaan 10 tahun ke arah Penuaan Berjaya diungkayakan untuk meneliti usaha-usaha sedia ada

0: agar diperkukuh dan diselaraskan secara lebih bersepadu sebagai asas kepada penggubalan Plan Hala Tuju tersebut. Berucap pada pembukaan bengkel perancangan strategik bagi pembangunan plan berkenaan, Yang Berhormat Datuk Seri Setia, Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan menjelaskan, pandangan dan sumbangan daripada setiap sektor amat penting memandangkan kepelbagaian pengalaman dan kepakaran yang ada akan membantu memastikan Plan Hala Tuju tersebut dibangunkan secara menyeluruh, relevan serta mengambil kira keperluan dan keutamaan negara.
1: Di peringkat kerajaan, pelbagai inisiatif telah dan sedang dilaksanakan bagi menyokong kesejahteraan warga emas. Di samping memperkukuh peranan keluarga dan masyarakat dalam menghadapi perubahan demografi negara. Dalam konteks ini, keluarga akan terus memainkan peranan penting dalam menyediakan sokongan dan penjagaan kehadap warga emas.
0: Diadakan selama dua hari di Dewan Al-Afiah Kementerian Kesihatan, bengkel menghimpunkan pegawai-pegawai kanan daripada kementerian dan agensi yang berkaitan untuk membincangkan hala tuju jangka panjang negara ke arah penuaan berjaya. Plan tersebut akan menjadi panduan jangka panjang negara dan membantu memperkukuh kerjasama merentas pelbagai sektor serta mengenalpasti keutamaan bersama ke arah meningkatkan kesejahteraan dan kualiti hidup warga emas. Juga hadir Yang Berhormat Pangeran Datuk Seri Setia Shamhari bin Pangeran Datuk Paduka Haji Mustafa, Menteri Kebudayaan, Belia dan Sukan. Mainan kontemporari Jepun kini dipamerkan di negara Brunei Darussalam. Petang tadi diadakan majlis perasmian pameran Omocha Japanese Toys Today di Museum Teknologi Melayu di Kota Batu. Perasmiannya disempurnakan oleh Awang Aliuddin bin Haji Abdul Rahman, Setiausaha Tetap Kementerian Kebudayaan, Belia dan Sukan, dan Puan Miura Kiko, Kuasa Usaha Sementara Jepun ke negara Brunei Darussalam. Pameran dibukakan untuk kunjungan orang ramai bermula esok sehingga 18 Oktober. Perkembangan teknologi dan pasaran kewangan yang sentiasa berubah antara yang dibincangkan dalam sesi perkongsian Thrive dianjurkan oleh Asia Inc Forum, acara berlangsung pagi tadi di Bandar Seri Begawan. Hadir Yang Amat Mulia, Pangeran Muda Dr. Abdul Fattah Ibni Duli Yantra Mak Mulia, Paduka Seri Pangeran Perdana Wazir Sahibul Himah Wal Waqar, Pangeran Muda Muhammad Bolkiah, Pengerusi Bank Baiduri. Sesi menghimpunkan para pemimpin perniagaan, usahawan, ahli teknologi dan penggubal dasar dari pelbagai sektor. Style District 2026, sebuah platform kreatif yang menghubungkan usahawan belia dalam bidang fesyen dan tekstil bersama pakar industri serta komuniti kreatif bakal menutup tirainya malam ini. Diadakan selama tiga hari di setiap Pon Brakas, acara tersebut membuka peluang kepada para usahawan mempamerkan produk serta idea inovatif yang dihasrat mampu mempromosi jenama tempatan dan membawa peluang kolaborasi antara komuniti kreatif, industri dan usahawan belia di negara ini. Sebuah premis perniagaan didapati melanggar Akta Kawalan Harga Penggal 142 semasa operasi sepadu yang dijalankan oleh Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES bersama Unit Sukatan dan Timbangan SDT ke atas beberapa sebuah premis perniagaan di kawasan Kampung Sungai Liang dan Kampung Lumut Daerah Blight baru-baru ini. Premis-premis tersebut diberikan notis amaran kerana menjual barangan yang dikawal harga, iaitu minyak masak dan susu tepung anak damit, melebihi harga maksimum yang ditetapkan. Disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat Brunei Shell Joint Venture. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah perutusan tahniah sempena memperingati ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik yang ke-35 di antara Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pangeran Muda Mahkota berkenan mengadakan majlis perjumpaan dengan Presiden Republik Singapura. Sekian berita perdana dari Radio Brunei, disunting oleh Nurul Huda Mahmud, Balai Berita Radio Television Brunei.

0: يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ. Shadaqallahul azim. Tafsirnya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku meluaskan kurnia rezeki kepada sesiapa yang dikehendakinya antara hamba-hambanya dan menyempitkannya, yakni kepada sesiapa yang dikehendakinya, dan apa sahaja yang kamu belanjakan, yakni untuk kebaikan, maka Allah akan menggantikannya, dan dialah sebaik-baik pemberi rezeki. Surah Saba ayat 39.
1: Jabatan Hal Ehwal Masjid selaku urus tiada tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam dengan kerjasama Radio Television Brunei, Data Stream Digital Sendirian Berhad DST, Pokok Resep Sendirian Berhad dan Syarikat Imagine Sendirian Berhad pada tahun ini membukakan lagi peluang untuk beramal dengan menyumbang ke tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam melalui perkhidmatan SMS bermula 8 hari bulan April 2026 Masihi hingga 31 hari bulan Disember 2026 Masihi. Hasil kutipan tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam akan digunakan bagi membina masjid yang baru, membaik pulih dan menambah bangunan masjid dan keperluannya. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip MESJID diikuti dengan jumlah sumbangan AUDA sama ada 100, 50, 20, 15, 10, 5 atau 1 tanpa jarak untuk tabung dana bagi pembinaan Masjid Negara Brunei Darussalam. Hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine Sendirian Berhad. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti.

لهم حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيراً.

الله أكبر الله

0: FM 94.1 97.7 FM.
1: Tips pemakanan selamat ketika melancong. Pertama, persediaan sebelum melancong. Kenali destinasi pilihan. Pastikan bekalan makanan kering tidak tamat tempo. Kedua, pemilihan permis makanan. Pilih makanan di gerai yang bersih. Pilih makanan yang dijual oleh pengendali yang bersih dan halal. Yang ketiga, pastikan air bersih. Minum air yang dimasak. Minum air yang dibotolkan, dibungkus. Dan keempat, utamakan kebersihan. Amalkan 7 langkah membasuh tangan.
2: Utamakan keselamatan makanan biskita ketika melancong.

0: صدق الله العظيم.
1: Doa sebelum memulakan perjalanan.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanalladzi sakhkhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadhal birra wattaqwa wa minal amali ma tarda. Allahumma hawwin alayna safarana hadha wa ati'anna bu'dah. Allahumma antas sahibu fis safar wal khalifatu fil ahl. Allahumma inna na'udhu bika min wa'tha'is safar wa kabatil manzar wa su'il munqalabi fil mali wal ahl. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Maha suci Allah, memudahkan untuk kami kenderaan ini, padahal kami sebelumnya tidak mempunyai kemampuan untuk melakukannya. Sesungguhnya, hanya kepada Engkau kami akan kembali. Ya Allah, sesungguhnya kami memohon padamu kebaikan, taqwa dan amal yang Engkau ridai dalam perjalanan kami.

ini. Ya Allah, mudahkanlah perjalanan kami ini. Dekatkanlah bagi kami jarak yang jauh. Ya Allah, Engkau adalah rakan dalam perjalanan dan pengganti di tengah keluarga. Ya Allah, sesungguhnya kami berlindung kepadamu dari kesukaran perjalanan, tempat kembali yang menyedihkan dan pemandangan yang buruk pada harta dan keluarga. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi yassir wala tu'assir, Rabbi tammim bil khair. Ya Allah, permudahkanlah urusan kami. Jangan dipersulitkan, Ya Allah, sempurnakanlah dengan kebaikan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama saya Nuri Daniwati. Ya, pertemuan kita Khamis hari ini 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan 1 Oktober 2026 Masihi. Kita bersama di pagi Khamis ini menerusi sesegara harmoni. Seperti biasa akan terus menghiburkan Auda dengan berbagai rentak lagu-lagu malar segaranya untuk Auda seperti biasa di Harmoni FM. Ya, apa khabar Auda hari ini? Saya mengharapkan ya, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sihat walafiat. Ya, kepada yang sedang memandu ketika ini, berhati-hati semuanya. Semoga selamat sampai ke destinasi. Dan juga terima kasih rekan-rekan WhatsApp yang masih setia bersama, yang juga yang menghantarkan info cuaca. Alhamdulillah di beberapa kawasan di negara kita Brunei Darussalam ya, cuaca cukup baik di pagi ini. Dan juga sudah ramai mengongsikan ucapan-ucapan tahniah, dan juga ada menghantarkan ya mutiara kata, kata-kata motivasi seperti biasa. Terima kasih semuanya. Sebab bertugas kepada yang masih bertugas di pagi ini, mungkin ada di antara Auda yang sudah menyelesaikan tugas dan sudah pun bersiap sedia hendak pulang ke rumah. Berhati-hati semuanya dan selamat berehat nanti. Sekali lagi kepada yang bertugas di pagi ini, mungkin baru saja memulakan tugas agaknya. Sebab bertugas semuanya, mudah-mudahan tugasan kita semua berjalan dengan lancar dan dipermudahkan ya. Bila Auda sebelum terus beribur di pagi Khamis ini, saya kongsikan dulu antara pengisian antara program segmen yang akan dapat Auda ikuti sepanjang bersama kami di Harmoni FM.

Selepas berita sukan nanti bersama rakan Astagas yang lain pula yang akan terus menemani Auda hingga pukul 12 tengah hari nanti. Ya, 10.30 minit pagi ada temu bual bersama Jamilul Hayat dan Jamak Hussein. Oh, itulah dia artis dari Malaysia yang akan diundang nanti untuk ditemu bual ya, iaitu bersama Jamilul Hayat dan Jamak Hussein pukul 10.30 minit pagi nanti. Jangan lupa ya, nanti kan ya 11.15 pagi nanti Suami Hebat Isteri Cemerlang ya, terbitan rakan saya Nuha ya. Baiklah, masuk waktu Zohor hari ini bermula pukul 12.11 minit tengah hari. Mutiara Hati seperti biasa ikuti bersama pukul 12.45 tengah hari nanti. Nuri Iman pula bersama rakan saya Hajar Fauziah seperti biasa akan dapat Auda ikuti pada pukul 1.30 tengah hari nanti. Baik, masuk waktu asar pula hari ini bermula pukul 3.23 minit petang. Ya, sementara itu masuk waktu maghrib pula bermula pukul 6.12 minit petang. Masuk waktu isya pula bermula pukul 7.21 minit malam. Ada segmen Beresi Nusantara pukul 9 malam nanti ya. Itulah tidak Auda di antara pengisian program segmen yang akan Auda ikuti sebanyak bersama kami di Harmony FM ya. Hari ini kami sekali lagi 19 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama Ana 1 Oktober 2026 Masihi.

Oh, terlepas saya, ada satu lagi rancangan menarik yang akan dapat awak ikuti nanti ya, iaitu program kerjasama MOU RRI RTB RDM Bermukun se-Borneo 2026 kini kembali ya, tiga negara serumpun berkongsi budaya Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Saksikan persembahan Bermukun daripada stesen tiga negara secara langsung dibawakan dari auditorium RRI Yogyakarta, Indonesia. Ya, pada hari ini ya, Kamis 1 Oktober 2026 bermula pukul 4.53 petang nanti di Harmoni FM, dan saksikan juga penstriman langsung melalui RTB Go Go Live. Oh ya, itulah tadi Auda, jangan lupa untuk kami ikuti ya program kerjasama MOU RRI RTB RTM Bermukun se-Borneo 2026. Tiga negara serumpun berkongsi budaya, negara kita Brunei Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Jadi Auda, jangan lupa untuk mendengarkan dan juga saksikan persembahan Bermukun daripada stesen tiga negara secara langsung ya, secara langsung dibawakan dari auditorium RRI Yogyakarta, Indonesia. Hari ini Khamis 1 Oktober 2026 bermula pukul 4.53 petang nanti di Harmoni FM, dan juga jangan lupa ya saksikan persembahan mereka menerusi penstriman langsung menerusi RTB Go Go Live. Orang mengail seikan basung dikail dari Laut Muara, Bermukun se-Borneo akan melangsung satu jiwa budaya juara. Baiklah, terus setia bersama kami sekarang pukul 6.19 pagi. Baiklah, terus dengarkan lagu dari Ella Cats. Ini dia, Rayuan di Puncak Genting.

Itulah tidak awal dia memulakan pertemuan yang kita ada bagi Khamis ini bersama Elekat dengan lagu Rayuan di Puncak Genting. Ya, pagi ini kita buka lembaran baru dengan satu keyakinan. Setiap hari adalah peluang untuk kita menjadi lebih baik daripada semalam. Ya, jangan terlalu memikirkan apa yang belum tercapai, tetapi hargailah setiap langkah kecil yang sudah kita lakukan. Mungkin perlahan, mungkin ada jatuh bangunnya, ya, namun selagi kita terus melangkah, kita masih menuju ke arah impian, ya. Buat Auda yang sedang memandu ketika ini, kita bertugas berniaga juga menguruskan keluarga, menghantar anak-anak ke sekolah atau sedang seperti yang saya katakan tadi, sedang memulakan tugasan di pagi ini, sedang bertugas, ya. Semoga semuanya dipermudahkan, berjalan lancar, itu yang kita harapkan, ya. Dan kalau hati terasa berat di pagi ini, kita tarik nafas, ya, dalam-dalam, lepaskan segala resah, lepaskan segala kegelisahan yang tidak menenangkan diri kita, ya. Jangan biarkan satu perkara yang mengecewakan semalam mencuri semangat kita hari ini. Senyumlah, itu penting kerana hidup ini terlalu berharga untuk kita habiskan dengan penyesalan. Terus percaya kepada diri kita sendiri, teruskan berusaha, jangan kita takut bermula semula, ya, kerana Auda, kadang-kadang, ya, permulaan yang kecil hari ini boleh membawa kita kepada perubahan besar pada hari esok. Selamat pagi semuanya, ya, teruskan melangkah, teruskan percaya dan jadikan hari ini hari yang cukup bermakna buat kehidupan kita.

Bulan-bulan dalam takwim Hijrah: Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jamadil Awal, Jamadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Dzulqa'dah dan Dzulhijjah. Rabiul Akhir adalah bulan keempat dalam kiraan takwim Hijrah. Rabiul Akhir bererti musim bunga yang terakhir dan dikenali dengan nama Rabiul Tsani yang bererti musim bunga yang kedua. Di dalam bulan ini juga tercatat sejarah penting dalam Islam, yaitu pembentukan kerajaan beraja yang pertama dalam Islam apabila cucunda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iaitu Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma menyerahkan kuasa pemerintahan kepada Muawiyah bin Abu Sufyan. Peristiwa itu berlaku pada tahun ke-41 Hijrah di Kufah. Kejatuhan kerajaan Bani Umayyah yang diasaskan oleh Muawiyah bin Abu Sufyan dan diambil alih oleh kerajaan Bani Abbasiyah.

0: 98.1 97.7
1: Inspirasi keluarga bahagia Harmoni FM.
2: Baiklah, sudah pukul 6.35 minit pagi. Ya, selamat pagi semuanya. Terima kasih rakan-rakan WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM. Ini dia daripada Haji Nuri Haji Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi Khamis katanya. Selamat bertugas. Apa khabar? Rasa sihat ya. Terima kasih pertanyaannya. Cuaca alhamdulillah baik-baik saja di perpindahan Lambak Kanan. Katanya ketika ini menikmati sarapan sambil itu mendengarkan Harmoni FM. Terima kasih Haji Nuri. Baiklah, terus lagi ini pula daripada Hai. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hai.

Petugas ya, semoga kita ni semua sehat walafiat, dipermudahkan urusan dan juga dimurahkan rezeki kita ni semua ya. Amin amin amin. Di kawasan Gadong, cuaca masa ini alhamdulillah baik saja. Mudara kata dikongsikan, carilah kebahagiaan tapi jangan rebut kebahagiaan orang lain. Tersenyumlah tapi jangan tersenyum di atas kesedihan orang lain. Berbahagialah tapi jangan menari di atas penderitaan orang lain. Tetaplah menjadi manusia yang rendah hati dalam situasi apapun agar kita sentiasa menjadi insan yang berhati mulia. Baik, cantik kata-kata mudara kata, cantik mudara kata dikongsikan oleh Hai itu tadi. Tetap ceria, tetap semangat. Terima kasih Hai.

Baik, ini pula assalamualaikum, waalaikum salam ya. Dan kepada pendengar setia Harmon FM, selamat bertugas katanya di pagi Khamis yang dingin, hening, tenang, mendamaikan, damai ya, dan juga menyegarkan katanya cuaca pagi ini. Alhamdulillah baik ya, tapi sedikit mendung. Ini dia dari Uda di Pandan 6. Terima kasih Uda.

Baik, dia diterima ya ucapan tahniah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat menjalankan tugas. Semoga lancar semuanya. Semoga dipermudahkan Allah segala urusan. Gembira selalu. Itulah dia. Baik, ucapan tahniah. Sana helwa. Happy birthday. Selamat hari jadi kepada cucu anak kemanakan yang kelima tahun, iaitu Nur Raisa Mumtazah binti Muhammad Raihan, di mana saja berada ya. Dan di sini ada gambar dihantarkan sekali. Wah, comel, cantik ya. Dengan doa dan ucapan buatnya, alhamdulillah genap sudah usia 5 tahun. Semoga membesar menjadi anak yang soleha, baik hati, ceria dan sentiasa disayangi oleh semua keluarga dan juga orang di sekelilingnya. 5 tahun hadirmu dalam keluarga telah membawa begitu banyak kebahagiaan, gelak tawa dan ketenangan dan kenangan. Bahkan saya dan kenangan lebih indah yang tidak ternilai. Ya, semoga Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melindungimu, memberikan kesihatan yang baik, berpanjangkan umur yang panjang, rezeki yang luas serta kehidupan yang penuh dengan kebahagiaan. Semoga setiap langkahmu dipermudahkan dan menjadi anak yang membanggakan serta penyejuk hati buat mama, baba dan semua seluruh keluarga. Ini dia ucapan daripada Sarina.

Ini pula assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Selamat pagi dan salam sejahtera. Cuaca di Tutong ya masa ini alhamdulillah cerah dan tenang saja. Apa khabar DJ? Saya sihat. Semoga sihat selalu katanya. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan ya kepada semua pendengar setia Harmon FM yang mengenali Cikgu Cut dan kepada semua keluarga sahabat dan handai yang disayangi. Semoga katanya semua sentiasa semangat dan sentiasa positif yang mengharungi segala cabaran yang mendatang. Amin. Amin. Amin ya Allah. Masa ini dalam perjalanan katanya menghantar anak saya Adam dan Iskandar ke sekolah dan singgah sekejap ke Tamu Tutong. Selepas itu baru tah ke tempat bertugas. Ya, salam sayang daripada Cikgu Cut, Iskandar dan Adam di Baitul Rizki, Kampung Keriam Tutong. Terima kasih Cikgu Cut dia berhati-hati memandu. Ini pula assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, selamat pagi. Selamat bertugas katanya. Ya, apa khabar? Saya sihat. Terima kasih. Ya, ucapan selamat pagi ini buat kekasih katanya yang sedang berjualan, berniaga ya. Buah-buahan dan juga sayur-sayuran di Tamu Tutong. Iaitu Dayang Rasidah Muhammad alias. Ya, ucapan ini daripada Ismail Osman di Rancangan Purmanegara Bukit Beruang Tutong.

Nisan, alhamdulillah baik-baik saja walaupun hujan semalam di kawasan Kampung Setia. Selamat pagi Khamis dan selamat mendengarkan Harmoni FM. Semoga di pagi ini kita semua dikurniakan rezeki yang luas dan juga di dan juga sihat walafiat ya, berpanjangan serta dapat dia menjalankan tugasan harian kita dengan baik. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Terima kasih keduanya ya. Baik, ini pula Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Selamat pagi dari Ibrahim AP di Kampung Kuala Abang, Jalan Rambai Tutong. Ya, ya hari ini hari Khamis ya, di Tutong ada tamu. Ada tamu ya, berkunjunglah untuk membeli bermacam-macam sayur-sayuran dan buah-buahan tempatan sebelum habis musimnya, katanya. Kepada yang menyambut ulang tahunnya hari ini, semoga sentiasa sehat walafiat, dimurahkan rezeki panjang umur. Amin, amin, amin. Itu dia dari Ibrahim AP di Kampung Kuala Abang, Jalan Rambai, Tutong. Baiklah, ini pula ya ucapan ya, ucapan tahniah diterima. Terima kasih. Ya, ditujukan. Ya, ucapan ditujukan ya buat Abang Sofian bin Wahab yang menyambut ya hari jadinya hari ini yang ke-53 tahun. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki yang luas ya, badan sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Hanya segelung doa diberikan ya. Itu dia ikhlas dari Sepul Rizal 7383 di rumah kembar Rimba. Ini pula ya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam, ditujukan buat Zaliza yang berada di Telisai Tutong. Semoga dipanjangkan umur, dimurahkan rezeki, badan sihat, ya sihat walafiat di samping keluarga tersayang. Jaga diri, jaga kesihatan dan gembira selalu, katanya. I miss you. Ya, ikhlas dari Rizal 2673 Lambak Kiri. Baik, terima kasih juga Ayu 213. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, sahabat juga, semoga sehat selalu di ya, alhamdulillah di Sungai Akar ya, cuaca baik. Katanya juga menghantar anak sekolah sambil mendengar Harmoni FM kesayanganku. Terima kasih Ayu. Ini pula Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Ya, juga ucapan tahniah diterima. Ya, Senehelwa, selamat ulang tahun, happy birthday. Ditujukan kepada anak buah ya, baby fruit, iaitu awangku Radin, juga menyambut ulang tahunnya hari ini 1 Oktober 2026 ya, dengan iringan doa buatnya. Semoga Allah sentiasa memuliakanmu ya, semoga menjadi anak yang soleh, ya bahagia bersama keluarga tersayang, juga diluaskan rezeki, dimudahkan segala urusan, dikabulkan doa-doa, dipanjangkan umur, sihat tubuh badan, dijauhkan dari segala penyakit daripada perkara-perkara yang tidak diingini ya, juga amal ibadah diterima Allah dan kelak ya Allah jadikanlah dia sebagai penghuni syurgamu. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Ya, ucapan dari Ngangah Zaleha.

Assalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga buat Haji Sari dan isteri tersayangnya di Baitur Rizkah Kampung Setiabi. Baiklah, cuaca di

Ibulah salam sayang dan rindu selalu dari Rozi di Sungai Bunga ya. Cuaca alhamdulillah baik-baik saja di sana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya. Selamat pagi dan selamat berhari Khamis katanya. Semoga gembira selalu, semoga sihat selalu, juga dipermudahkan dan dilancarkan setiap urusan katanya. Amin. Selamat pagi dan salam harmoni buat keluarga tersayang di mana saja berada serta sahabat anda yang mengenali Rozi. Semoga sihat selalu, dipermudahkan dan juga dilancarkan setiap urusan di mana pun habis kita semua berada, sentiasa dalam di dalam lindungan dan rahmat Allah jua. Amin, amin, amin. Sekali lagi terima kasih anak-anak WhatsApp yang terus menyapa Harmoni FM. Dengarkan lagu ini, Hayalan dari Black Dog Bone.

Harmony FM akan menyiarkan secara langsung rancangan bermukun dari RRI Yogyakarta, Republik Indonesia. Ikuti siarannya pada hari Kamis 1 Oktober 2026 pukul 5 petang di Harmony FM. Dan saksikan peristiman langsung menerusi RTB Go, Go Live, orang mengail si ikan basuh, dikail dari Laut Muara. Bermukun seburnya sedang berlangsung, satu jiwa, budaya juara, Eba!

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Dengku Susilawati, Pengiran Haji Muhammad Sabri, dalam berita perdana dari Radio Television Brunei.

0: Nan di Jabatan Perdana Menteri meneruskan program rasmi Duli Antara Amat Mulia sempena program pemimpin-pemimpin muda YLP kali ke-12 di Singapura. Duli Antara Amat Mulia memulakan program dengan keberangkatan ke Safety City diikuti dengan majlis perjumpaan dengan Teo Chee Hian, pengerusi Temasek Holdings. Mengakhiri acara, Duli Antara Amat Mulia berangkat melawat Temasek Shophouse bagi meninjau projek-projek impak sosial yang mampan dan dipacu oleh komuniti. Sejurus keberangkatan tiba di Safety City, Duli Antara Amat Mulia dijunjung oleh Tuan Yang Terutama Zaki Muhammad, pemangku Menteri Bertanggungjawab bagi Hal Ehwal Islam dan Menteri Negara Kanan Kementerian Pertahanan Republik Singapura. Semasa lawatan ke Safety City, Duli Antara Amat Mulia disembahkan taklimat yang mengetengahkan kerjasama pertahanan yang erat dan telah lama terjalin antara negara Brunei Darussalam dan Singapura serta integrasi teknologi canggih dalam metodologi latihan moden. Lawatan tersebut turut menampilkan demonstrasi peralatan simulasi medan pertempuran khusus dan sistem udara tanpa pemandu drone generasi baharu bagi mengetengahkan tumpuan Safety City terhadap kesiapsiagaan operasi yang realistik. Duli Antara Amat Mulia menyaksikan penggunaan peralatan instrumentasi pintar turut mengendalikan drone serta mengambil bahagian secara aktif dalam latihan praktikal menembak sasaran menggunakan senapang penembak tepat. Dilancarkan pada bulan Mac 2025, Safety City merupakan kemudahan pintar generasi akan datang milik Angkatan Bersenjata Singapura SAF untuk latihan operasi bandar yang realistik. Ia menjadikan persekitaran kawasan binaan bagi tujuan keselamatan dalam negeri, anti pengganas dan bantuan bencana. Kemudahan tersebut mengintegrasikan teknologi medan pertempuran moden termasuk drone, robotik, instrumentasi pintar dan simulator kesan medan pertempuran bagi meningkatkan kesiapsiagaan taktikal. Pada sebelah petang, Duli Antara Amat Mulia berangkat ke Pejabat Korporat Temasek Holdings. Keberangkatan tiba Duli Antara Amat Mulia dijunjung oleh Teo Chee Hian, pengerusi Temasek Holdings. Semasa lawatan tersebut, Duli Antara Amat Mulia mengadakan perjumpaan empat mata dengan pengerusi Teo Chee Hian bagi bertukar-tukar pandangan mengenai perkara yang menjadi kepentingan bersama. Duli Antara Amat Mulia juga berkesempatan mengadakan perjumpaan dengan ahli-ahli Temasek Holdings sebelum disembahkan taklimat yang menumpukan kepada inisiatif institusi program strategik organisasi berkenaan. Mengakhiri program sebelah petang, Duli Antara Amat Mulia berangkat ke Temasek Shophouse dengan keberangkatan tiba dijunjung oleh Puan Ho Ching, pengerusi Temasek Trust. Dipimpin oleh Ketua Pegawai Eksekutif Temasek Trust, lawatan berpandu tersebut mengetengahkan aspek pemeliharaan warisan, reka bentuk lestari serta ciri-ciri impak sosial yang dipacu oleh komuniti di lokasi berkenaan. Temasek Shophouse merupakan hub impak sosial milik Temasek Trust iaitu cabang filantropi bagi Temasek Holdings. Bangunan tersebut menggabungkan warisan tempatan yang bersejarah dengan ruang moden bagi projek-projek komuniti, sosial dan alam sekitar. Setelah menjalani kerja-kerja pengubahsuaian dasar, besar, hub tersebut dibuka semula pada bulan September 2025. Ia kemudian menambah ruang hijau terbuka baharu pada bulan Mac 2026 yang menampilkan ciri-ciri mesra alam seperti panel solar dan sistem pengumpulan air hujan. Kembali bersama sebah bahan berita lainnya selepas ini.
1: Apakah bentuk pemimpin yang diperlukan oleh organisasi kita pada tahun 2026 dan seterusnya? Pemimpin hari ini perlu mampu menerajui perubahan, membina kepercayaan dan memacu organisasi ke hadapan dengan hala tuju yang jelas. Memperkenalkan Persidangan Kepimpinan atau LeadCon 2026 dengan tema Metamorphosis yang akan berlangsung pada 21 Oktober 2026 anjuran Brunei Institute of Leadership and Islamic Finance, BLIF. Sertai para eksekutif dan profesional dari pelbagai sektor dalam persidangan kepimpinan ini, khas untuk mereka yang bukan sahaja mahu mengikuti perubahan tetapi menerajuinya. Tempat adalah terhad. Jangan lepaskan peluang untuk menyertai LeadCon 2026. Bagi maklumat lanjut dan pendaftaran, hubungi BLIF di talian 827-1140 atau layari www.believe.com.

0: disampaikan sekali lagi berita utama. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah menekankan kepentingan hala tuju yang jelas bagi mencapai potensi setiap syarikat Brunei Shell Joint Venture. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menghantar titah-titah perutusan tahniah sempena ulang tahun pengasasan Republik Rakyat China dan sempena ulang tahun penubuhan hubungan diplomatik dengan Persekutuan Rusia. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota meneruskan program rasmi sempena program Pemimpin-Pemimpin Muda YLP kali ke-12 di Singapura. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Siti Aida Ruzana Haji Ahmad dari Balai Berita Radio Television Brunei. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berita sukan akan dapat ikuti pada pukul 9 pagi nanti waktu negara Brunei Darussalam.

Beramallah dengan menderma ke tabung anak-anak yatim melalui SMS Brunei Prihatin bermula 12 Februari 2026 hingga 12 November 2026. Sumbangan ikhlas AUDA boleh disalurkan melalui SMS dengan menaip YATIM diikuti 1, 5, 10, 20, 50 atau 100 tanpa jarak. Hantar ke 38111 bagi pengguna di ST dan Progressive dan 39999 bagi pengguna Imagine. Mudah-mudahan sumbangan ikhlas AUDA dapat menabung pahala untuk menikmati manfaat di akhirat nanti. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, penjaga anak yatim daripada kerabat atau bukan kerabatnya, saya dan dia yakni penjaga itu seperti dua yakni jari ini di dalam syurga. Malik periwayat hadis mengisyarkannya dengan jari telunjuk dan jari hantu. Hadis riwayat Imam Muslim.

0: Tatkala melihat jutaan umat Islam mengelilingi Kaabah, pernahkah Auda berdoa dalam diam? Ya Allah, bilakah giliranku menjadi tetamumu? Firman Allah, dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Surah Al-Hajj ayat 27.
1: Panggilan haji bukan sekadar jemputan ke tanah suci, ia adalah untuk menyucikan hati, untuk memohon keampunan dan menuju sebuah kehidupan.

pengalaman yang lebih diberkati. Tempahan pendaftaran haji bagi tahun 2027 kini dibuka. Daftarlah sekarang tempah paket haji 2027 lebih awal dan mulakan langkah menuju Baitullah bersama Darussalam Services. Untuk tempahan dan maklumat lanjut, sila kunjungi kaunter haji dan umrah Darussalam Services di Airport Mall Berakas atau hubungi kami di talian 223194 atau 223165 atau WhatsApp di talian 89885 09. Darussalam Services mengiring perjalanan ibadah menuju haji yang mabrur.

Baiklah, sekarang pukul 7.32 minit pagi. Selamat pagi semuanya. Terima kasih masih setia bersama kami di Harmony FM. Baiklah, terus dengarkan lagu dari Hatan Aku dan Kenangan.

Ya, seramai 30 peserta telah berjaya terpilih ya ke peringkat separuh akhir Bintang Harmoni 2026 dan hanya 10 peserta akan dipilih ke pentas akhir. Siapakah yang bakal menyerlah? Siapakah yang mampu memukau hati juri? Setiap nada dipertaruhkan, setiap persembahan menjadi penentu. Ya, sama-sama kita dengarkan dan ikuti siarannya yang pada hari Ahad 4 Oktober 2026 di Harmoni FM. Ya, siri pertama pukul 10.30 pagi menampilkan 16 peserta dan siri kedua pula pukul 1.30 tengah hari juga menampilkan 15 peserta sebetulnya ya. Ya, jangan ketinggalan mendengarkan persembahan mereka, hayati dan nikmati setiap alunan dan kekuatan vokal yang bakal dipersembahkan oleh 30 peserta di pertandingan separuh akhir Bintang Harmoni 2026. Satu pentas, satu impian melangkah menuju kegemilangan serlah bakat hebat malar segar.

0: Harmony FM akan menyiarkan secara langsung rancangan bermukun dari RRI Yogyakarta, Republik Indonesia. Ikuti siarannya pada hari Kamis 1 Oktober 2026 pukul 5 petang di Harmony FM. Dan saksikan penstriman langsung menerusi Antibiko, Golai, orang mengail si ikan basung, dikail dari Laut Muara. Bermukun sempurnya sedang berlangsung, satu jiwa, budaya juara, Eba!
1: Selama 10 tahun, ramai jemaah telah menikmati balurih hospitality, bersopan santun, pemedulian dan pengalinga. Dibimbing oleh mutawif-mutawif tempatan yang memahami keperluan jemaah kita ini, layanan kami telah memberikan kepuasan, menjadikan Balurih Travel terus menjadi ristaan dan pilihan ramai. Bis kita masih merancang untuk menunaikan umrah pada tahun ini? Pendaftaran keberangkatan November dan Disember masih dibuka. Pilih pakej umrah ladies, warga emas atau keluarga dengan harga bermula hanya $3,099 termasuk penginapan hotel berjarak dekat di Menara Jam, Mekah. Setiap pendaftaran umrah, akikah dan kurban turut berpeluang memenangi pelbagai hadiah dengan hadiah utama sebuah Hyundai Exter. Untuk keterangan lebih lanjut, sila hubungi kami 8998229 atau ikuti kami di semua platform media sosial Balurih Travel. Jasrun ilal iman ma'a Balurih Travel.